Oke, kalau kita sih tuh dari makan musik ya, ini aneh sama musik abartur apa program, abi bang solok nih nian, request us tene belong sirah, ma be itu phone tamai terus nade musik ada nih be maka set demais, balu dari sana lirik tena, nih udah dari dia kredit pake tepung sirah tuh, saya mau kelir karena phone bodet ya, kuidadu mus tene relasan lair, relasan psikotot ya. Oke, no si keji nih dia alert dan itu lakon hoi ma phone nih be nih besi. Gue kan sabar, si kerela deh tona ya, aneh senjoka kali ini mana deh tona. Pirdar jen hari hau nia taipin nih kalai hau lare dah, diskulpa. Barik deh maya sen lah ya, hau cek ide ide. Dader sandiak nih hau bahan, oh, dader sandiak bahan nih rai doben Timor Leste. Ya, nih bih, mau sir nih bema estran zero nih ba, servisu dia kuda dua matemoris nih naim, familia sirah hengnya Timor, heng tebosan novidade sort dia. Hari didika ide Miami ya radio bau kau. Oke, radio dari be radio yang mati biang ga radio bukole. Oke, ne be dari dia kredit bete bos sirah hotos itu desa dia ki bon trabalho dete ya. Yanti no oke. Usinene te chene dia pun dia mos oke. Oke, liang mati biang. Mana dulce ni elementos sira. Ada dari dia kret ya. Situ di situ dia ke acompanha na obrigada baia acompanha na Rádio Liberdade no Justin ele toca a música ida o título Kakuru Kaku Kakuru que te bem nem cara que agora hare toca agora hare e há muita oferta cara que lá ia o chance é logo é que tá heroes nem vou colocar será outro situ di dia que no Oke, okay. Ide-ide, hau toka musika ide-ide, oh yang bingung sujastin usana be musika kaku dahur nini yang, no, Fridus. Keridu teper tu, hen itu an lai, Fridus, no, binti nobi, nidi yang oferese barai, oke, okay, hau say badok em nirai, heng-heng, yes. Nebe sabar-sabar, toka musika tu udah spase-spase, saya mau usul, kan tahu oferese. Nebe dadar diak deet, situ riza dia, kaya dadar kemana kita nih, hau say, lori tebos sira barona lai musika ini, tebe kakuru, kakuru, dahur nini ya, musika sira nebe musuh musika deh nih.

Ok, kalau kasih roti dan emak ke musika itu rona ona jam kamar goni nih ya. Musika nih mas lori tepa ona tuh ku sen hulu 5 menit tuh tolong lori sen walu. Kalau kasih roti husi yang semafon nih dia pun dia mana umana yang radil berada juga tuh kalahin. MC kita for Malaysia mai hau mak monit helai aseng hatuli ya. Ok dia kursi dia maka ora cair seta maha ora frese mita lemos nih dia hau saudari sana oang. Nih maka hana oang hau request lai musika hone tiat lu ini nama nyokolan selula bela. Tun de tia orsi de maka referese ya ben bin mos ma ba serne be maka gorde down akompani hala ste tun ya mni la lora 95.8 meka hat nini ya ite barona le musica honi titlu hey one do ben.

0: Ita gustaha 5 games? Top-up voucher game agora fasilitan li HusiGames.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voucher game sila selutan, hototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top-up voucher games? Kita haluan visita games.tl.
1: Telkomsel.
2: Okay, dan bagi muzik kita orang orang muzik tentang karim beri dia homos no fin ini yang bermanis no ini mau sirah usutan request musik sel ini yang one titul dia the power of love. Okay, ini be orang sosial mau ofresi beta bos sirah otot kolega sirah otot stay tuned it. Ia mne lalor no beta sih ke ponto itu mereka hati ini yang karik balu ne be maka kara kontak tu mai bela kontak tu nomor makanan itu 5 hat 5 ruah hat sih no itu 5 5 ruah dan entolo tolo kontak tu mai bela usu muzik ada di ke musica mi pronto detto di offrire musica by the boss rahoto. Dermaite barona musica usi sali ninia.

0: Ita gusta Halimar Games? Top up voucher game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voucher game sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voucher games? Kita haluan visita games.tl.
1: Telkomsel.
2: Kalau sih rahatu di nama kita musik ya, itu rona musik ya, husi selain ini yang The Power of Love. No musik yang lori terbawa nato ku senores ini dari minuto tolu. Nebe kolega sih nebe maka gore dedal akompani Helen. Fatin stay di tiap ni frekuensi radio Liberdade. Ya, ia aplikasi sound to me, Radio Garden website Radio Liberdade ini. Dari dia kita terbawa terbawa sih rahatu situ di sedia ki ada derak mana kita ne. Ya, nebe nafatin stay det balu nebe makara kosa musik kare krik dedika musik bai te bosra familia kolega ka ema nebe makai te bosra kara kri kosa musik ya ne ami pronto de todo oferece musik bai te bosra hotu itemos barona informasaun hirak nebe maka ia acontece iha ya ia semana de ne no musi fulang de ne ni ya usi iha ne iha class bang ia session 3 se ia mos ya, saya ia mos husi feeling day drill diri breaksen no mos of the music I haloron senuresi nem bulan September ia oras tuku hitu to tuku ide kalang nebe kolega ser nebe makarak ba oke bele bare dia fatin iha fatu hada do malish di Timor Leste ini ya. Ida ne maka informasaun bai tebot sirahotu ita se barona ta musika ida pesi musika te mo se barona ta ndramo si kokosa ninia musika usi gigantes ninia fulambrani.

Oke, belum sih waktu dia pakai musika, terona-ona musika husi. Ya, musika disculpa, drama musik kokosan ini ya. Lori tebawa na tuku sanuluresin ida 5 menit waktu nuresin rua, nembe baser nembe ma kompanya lah. Stay di tiap frekuensi ya radio Liberdade ini ya. Terima kasih lai musika husi galaksi band ini ya, on ya titlu Liberdade.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Oke, okay, kolega Sirahotu dan nama ke musik iku sebab program Bibang Solok ini yang berikan barak dan baik tebus Sirahotu. Adeus ate prosima. Edisam, bye-bye. Nafatin hamutu kiam ni programa. Radio Liberdalin yang saya hamus programa. Husi programa media. Adeus ate prosima edisam.

0: Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Olá, meridia que meria que sou logo maluco, grona na engrade, liberdade sirahodo, liberdade iha aning, liberdade iha moris. Fila fale hohao, reni iha programa meio dia di sang ohing niniang, nune ohing lorong runulu racing hat, fulan setembru, tinang rihang rua runulu racing neng. Sperai topo siro koni sang nabe maka dia kodial aktividade shiba lorong ohing niniang ya. Nune hanes sambai bahayin programa meio dia ini belong reni siha malu kimi haus itu kusanulu racing rua batu tuku rua lolos ho musika kalmo no mus informasan sirahoto tamane na fating hau nia medidiek medidiek solok baita bot sirahoto norona diek diet besir nepe maka resne na daun stay tung hela iha frekuensi janulu racing 5.2 megahertz nini yang I nune tu irmai aki hane sambai bai ngine belong reni mus prepara una musika ida hodi loki tenia programa me yudi di sang ohing nini yang musika husi picha kota hane titulu sedikit lebih lama.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Okay, musik yang si pici kota hani titul sedikit lebih lama hani sa musik yang berturut pada program meyu dia di song oh hing ni ni yang ya. Taman yang nafating hani ya meridik meridik solok norona dia kredit pita bot si rahot tu neve maka orang sini dalam. Stay tung helai frekuensi channel orang sini 5.8 MHz ni ni ya. Bum aktividad ay bum trabalho. Basiran neve maka almosu hela almosu dia kredit. Namus basiran neve maka karek descansa hela descansa dia kredit bot si rahotu no rona dia ki servisu dia beto bot si rahotu ya no ne na fatin midiek solok de pom aktividade no bom trabalho e na fatin fu informasan beto bot si rona ba commemora loro mundial turismo se realize di 26 de setembro ha hu horos tu kualuk alang tore mata no Fatin ia palacio presidente e se ia performance Husi Sivano, Zeli Barreto, Valdo Marx, Família Alcatraz, Banda Uma Tuang, Nova Acoustic, Banda TBL, Banda M2, Banda Cleopatra, DJ Zanyo, no MC Maka Joel Mafo e Tamaho gratuita det, ya. Taman na Fatin ia unia meridiek solok norona diek det, e almoço diek beto bot sirohotun ebe maka ora sene daun, se latilung mahila lorancia nulur sin 5.1 MHz ninian. Nune turmeno fatin lorito bot siro borona musica husi Phil Baptista fit ho Johannes unititulo udan depresaun.

0: Noraik solok, hat solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Hola Lorek di Lorek Solok Malagrona sira auto filo falio ore ya programa Lorek Solok ninian si lori tebut sira barona musik yang bima ka trending hela ya platform Spotify ninian segundo si lori tebut sira barona musik artis tarai lara ninian neba kolega hirek nebe ma kompani hela na fatin stay tune de tiam frekuensi radio Liberdade ya Lorek di mas besar nebe ma kontinua filo falser ni aktividade ya Lorek mane kidane kita alwa si tebut sira musik de dikit tebut sira musik bai tebut sira familia kolega kaya maruma nebe maka ita buat sirah karakos ya ya musiknya trendan emos five mos informasam bai ita buat sirah otu liliu informasam nebe maka kontese semana idane kolega sirah otu terima ita baruna lai musik ya husi Celine Dion ini ya to love you more musiknya ne horsek mos tren agora mos tren hela ya terima ita baruna musiknya hamuntung.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ok, belum sih roti dan makan musika iteronatan, musika usia Olivia ini ya, honya tilo traitor. Ya, musika ini masa kore dadan trending helda ya, ne belorek diak dat bete bosar ne be maka

Agora acompanha Halano, ini Olivia Makanesan Kantorno, kompositor musik ya, babain ham hanan ho gender pop, pop rock no alternatif ya, musik ya babain hanano ni album ni be maka dahuluk mak sure ni be yatin rin ruaru no resen itu. Olivia Mos ya babain hanano zum ni ni gender dane, ya ni origin Iha na sound status uni des Amerika ni neng ya. Lagi sirah waktu ini nama ke informasi sound barak tuan kau nam Bolivia ni neng. Tirma itu sebaru nata musik ya ni. Hosi ya ciri ni neng honi ya titlu fotograf.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Oke, okay, belum sih rautu dari makar rubrik itu rona rubrik yang mas lori tebana tuku to lo lima minit rua nabi itu sebaru nata musika nabi mahanano husi tni artis tare laran ini yang nabi promobi mas tni artis tare kita lu promobi mas tni artis tare ya. Tirmai kolega sirahoto sirana bema kompani hala na fatin lorek diaklet bai tebot sirahoto itu baru na musik Crimson Fito totong karimbo ho karibo ho niatit lo emas seluk na mosa bitu gaman ini yang pasensia lai hana.

Kalau ke siro tu dia makan musik ya iku sebaik tu program lo rai selok ini ya beri ada barat itu betul siro tu ya itu bos terus nafatin hamu tu komon jonas iha program es pasu publiku ha ada us sate prosime di sound bye bye musik ya iku takah hopi cekotan ini yang sedikit lebih lama.

0: sesta tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Bel no pintis Radio Liberdadi di Lisra Hotu Liberdadi yang Liberdadi ia murisita suruh malu Villa Vale ia program espasu publiku bolor ngoi namu tuku zona si studio Radio Liberdadi dili FM 95.8 MHz ini yang kita malam baloron ruan lu resingat fulan September 2026. Iya, teman teman di sana waktu hoinsa itu posternya lebih dari itu posternya tv dari balorong ohin lah dia kala kaya deja vu balon yang kita poster sore seperti kata kita poster bela prenda atau hakat deja vu serne hoto ho dia no para bini sebesar lebih mangka ohin ala tv dari usir to iya lagrek mana kita ne buat tu lah dia seperti kata bela tu dumu dansa no impactu positifu iya itu posternya servisu fating I nomos bait nia rai do venti mor leste non ei hengkar kita posir na fatih hanya rejana be maka positifu ho di kontinua servisu iha ras lo krai kita ne bon sintri sana bon ngati bidari ba maluk di borwan sirho tu iha ne bede tiantu iha timor nomos iha diaspora ne be makor sendong ida ida kalah le niknar I ne be maka ita posir iha balorong ohing na fatin kuda doang na fatin servisu dia na fatin susesu bai da posir nati bidari hotu.

Okay, opin ti sarawat durante oras ruan larang usi tuku hat pato iha tuku neng. Ya, motuk di zonas ho programa spasu publiku. Ia ne zonas telori tabo sira to tenes ada maka kontes iha itinia sosedari liusi informasi sira. No agenda ti berarti sarawat nebe maka preparonan iha studi urari liber dari diri. Oke, okay, nah sampai main mas meter online musik ya ida hudi hori lo kita nyasar melalui ha program espasu publik balorang ohing musik yang usi Demetriu hati itu ofila mai. Terutama untuk musik pada huluk.

Oke, okay, pinti serau tuh radio liber dari di lini yang nabi mak kita buat serah kompanyi nama ke musika dahulu. Husi dan metriu hotit lo film mai mak lo konektor yang suruh melihat program mai spasu publiku pada orang oheng. Iya, taman yang nafating putar di bah maluk serap yang maka fueng rona no akompanya program spasu publiku bayi halo krek manik dan ne ita posir lebih maka rona husi Facebook live nomo sir lebih maka kompanya husi frekuensi nomo susi website ini yang engkat kita posir dia kela iha ita posir nafating ida idak. Nabi binti serau tu tirmai sehati bida di balung nabi maka si realiza iha semandane nomo si iha fulang oing zona selesai bita bawa serau tu azenda sira maka iha studio radio liber dari dilim. Binti serau tu iha dia 3 di Otobru sehati bida di kelly kill call badala ruan ini yang ke the legend returns legend sira villa villa vali. Iha TV dari si iha TV dari live no performance husi do Dizzy Rara no mos Dizzy Winston no host by MC Kablake. Ne bisa fang hela tiket dadaung nei by iha general admission ini yang hopefully dolar tolu nulures ni lima no by iha VIP kabana ho dolar atus rua lima nulu validu ba ema naineng no ida zeral ba admission ini yang ne ba iya ema naing ida. Oke, okay, ini seraho tu fating iha pal Spring Hotel Dili iha andar level sia no aktividad ini release iha tuku sia kalang. Oke, okay, loron maka loron rua fulang Otobru Friday iha sesta feira. Tapi nabi ini seru tuh yang katak kita bawa serba bela rai hal ini dan esang ngajen dapat kita bawa serba memang akar katu enjoy akar katu anima iha tiba ne bela tahu hal baik hal orang rua fulang atau urus sesta feira bela baik hanya bahwa dia solok nomos kata luar sosi kita bawa serba tiket. Di aktor mai ita ronatan musik ada usia bitu kaman ini yang hati lu lalika tau larang itu nama tuh.

Belum insir hotel nama ke musik datang usia pitu gama hoti itu lali tau larang nepe maka zona surprise sepeta posira lori tapi tuku hat lima minutus an lori sing walu studio hingga tak sena fating fok solo kita posira hotu. Oke, terima iha agenda seluk nepe maka iha ne husi program suru malu iha sabdu dia 26 diagora se hamutu kasuru malu iha dare. Sira kumbida banda ka kuluk lahok nabe mak sira organiza motok nabe binti sira hotu ita bosir nabe mak ka karak partisipa oke beleba iha hamutuk asur malu iha dare iha de 26 de September 2026 seiha banda sira nesan loriket ka kuluk lahok jota hagate Place 670 nomos fraternu. Yang pasti aktividad di mural, aktividad di Ocean Talk nomos workshop arte no musica. Nebe binti serhotu dan nama ke informasi on seluk nebe maka nafati ngami fai wai tabot serhotu ba sir nebe maka interese atau partisipa bele partisipa ita relai sirnia oras oras maka bele realiza iane sirala mensiona oras iane nebe tabot sira yang surut malu hadare main bela teni hadare musuh nebe karik oke depois karik kami tani informasi balung nebe maki ha mise nafating fahwa ita bawa cira hotu ya lorong aban oke tambah tiba di komes ya lorong sabadu di rumah musika seluk nebe maka zona seperparian husi klamar hoti telus selingku itu namutuk.

Dia kita namakan musika usik lamar roti telus selingkuh. Nabi selingkuh kan kata subar usik malorek nyarere lepar nyevo paramu selalais ya. Oke, tamu nabi di sirah hotan nabi makarona hela radio liber dari dili ya femi noventa singku ponto itu my guys ini yang kita orang studio lori tebaya tuku hati minutur ruan lori sini yang ya studio. Jonas nyebut tarlibun sintonisa ba winti sirah hotan nabi makse manteng ya lai ya frekuensi noventa singku ponto itu mega hat sini yang tante ya timur leste nomor sia diaspora ya treje munisipi inklui kapital Dili. Iya nomos ba maluk negosian te sira hotu nabe makor sendang halala TV dari kompros novenda siha kapital Dili nomos ya munisipu sira hotu lorek dia sukses unafate ing bonga TV dari baita bo sira hotu iya TV dari lor loron ini ya. Taman itu ramai ya karena keluar tentang kita bosir ho informasi seluk. Nabi maka preparau nai iya nai iya TV dari Festival Jepang 2020 semai dadang ona ya. Pronto atu experience ya kor lian sabor no tradisional sira Jepang yang iya nai kedas iya Timur Leste. Oke Festival Jepang 2020 saya lawi lorong sanulu fulang Oktober 2026 oras tuku hat 5:30 to tuku walu kalang estacionamento Timor Plaza maksudnya fatinya taman sira kumbida mutu ko sira di selebra saung ida nebe makna kun ho divertimento nebe hatu du kultura japonia ngana sambudo musika hahang apresenta saung sira no seluk tang kar kita bo sira domi Japong kurioso ko namba kultura japonia ka hakarak de tatu goza lorong fura kida ho familia no belon sira ia bot rumah bae mahotu lorita bo sira na familia belung kolegas amigos dobeng atu celebra amizade entre Japão ho Timor Leste ia loron sanulu fulang Oktober 2026. Dia kira nama ke informasi yang baru dan memang kena fatin Jonas of Fresh sebaik tabo sirah hotu. Terima kasih musika saya lukusi ada belon ini yang otit lu lari kata toli lia. Zita barona motodet maluk kovinti sirah hotu.

Belum bincang hotu dari makan musik ya. Ida tang husi Aida Belo hoti dulu lali kata tolilia nabe maka zona sofres sana beta bawa sirah hotu. Heng kata kwele ni man ho diverti na fatin kita bawa sirah hotu. Iya lo krek mana kita nili usir nabe maka rona hela frekuensi rari liber dari di lini ni ya. Oke, tamane hobin tisra hotu nabe maka se manting hela iya frekuensi sian ulu resin 5.8 MHz ni yang bon sintoniza no bon aktividadi ba ita bo tisra hotu no nafatin zonas niya batar di bayi ya parte oke motorista tisra hotu nabe makor sendaun halala movimentu ya kapital di dilara no mo siya munisipiu bayi ya motorista hus taksista sira mikro rolete husi 0113 nebe maka lore la pas 0 sira hotu aminia lorak dia kno bong aktividade na fatik matang muris na naim bimi hotu iha lok raik mana kita naik. Nabi kita luan mos nafating tawaten saung bayi sinais transitu sira nabi maka iha respita nafating klei kode westrada ninian liliu uza uniforme no kita luan lore dokumentu sira transport ninian bayi hira iha parte transitu sira lo pasar bista kari kita bawa sira bele lauho libre movimentu libre bamai selai parte siguransa liliu DNTT no mos transitu sira fode kita bawa sira transport kita bawa sira lakon bot kita bawa sira nia patraung mos lakon kita bawa sira nia osang maksaina fating. Antaung karik dokumentus rumah nabe makamate, tengki alam Morris Villa Valley, karik dokumentus liliu karta kondus alam sidau gia karik bele halo, aturna ita posirania movimentu bele lao, hol libre mos. Oke, terima kasih musika ida husi anme sotitlu tiba-tiba itranamutuk.

Belum bicara waktu musik aman di warauzu hotit lo lemora ya. Nabi memang keluar tang kita bayi ya tuku hat limino tu hat nulu racing hat ya studio. Nabi nafating zona sakar kato sintoni jadi ya. Bayi mi hoto nabi memang kese manteng hela iha laloran radio liber dari di lini ni ya. Obin di cerah tu, ia mesti informasi on seluk husi Palm Spring Hotel Dili sirasei ha bandar rua nebe makase anima aktiviti road rooftop iha sabadu kalang. Nebe nitiang kelas band session 3 brains ever chores bank and trotter bank to the sale 4945 music. Sign a long moment and city views. Okay, nabi kita bosir nabi maga tubah nabah. Saya mutuk detho banda sira class bang. Feel the real vibration of music. No, iya nabah si komesa tuku hitu. Kalan to tuku ida. Okay, tuku ida dadair. Bela yang kena sana. Okay, lorong Sabadu 26 de September. Oke, okay, nabi opinti serah tu itu nama informasi yang balung. Oh, yang nama sudah dehang free entry. Oke, okay, tamah gratuita. Nabi kita bawa ser laga setang osang atau hola tiket. Persijar kita bawa ser netempu atau bela partisipan. Oh, enjoy. Taman opinti serah tu. Firmai ita baronatan musik keseluku si biar ku sendiri hosi trewan bisi drama motok.

sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Bel nabin sira hoto musika Alcatraz Princesa i nabe maka ita rona moto kona iya lokraik mane kidane lori tapa ya tuku hat limnoto 50 racing hitu nabe iha nemo se iha tang azian da balung nabe maka jona sakarak fahena fating ho ovinti sira hoto. Ia dia 3 de agora, outubro, se atividade festival entrepreneurship, vai ia 2026 nian, atividade ne começa ia tuku 5 minuto tolo nulu, fatin ia campo quartel general Fatuhada, no performance performing sirena bemangka sel performance maka tris cafe metan crimson zivano dl dylan solo alcatraz calvary familia acoustic green villa dituan dizzy ari dizzy winston hot maka ageong eng inam. Belum sirah hotu, jadi maka zenda balung kita fahe nafating ho, kita buat sirah hotu, ami fahe nafating ho, kita buat sirah hotu. Nabi maka tu partisipa ya festival dan eh, bele partisipa, kome satu kulima, liu minutu tolu nulu to remata. Oke, okay, tirmai kita kompanya tang, musika seluku si jeli barri tu hoti itlu, tempu ba tempu. Taman nabi sirah hotu, maita, solo kamu tu date musika tirmai. Musika

Diak, belum pinti seraho tu musika husi jelia baritu tempo ba tempo na be maka ami fresa na ba rona na si raho tu nomo sera na indra di liberari dili na be maka se iho ami iha frekuensia 95.8 megahertz. Oke, okay, teman-teman di seratu tirmai, kita sebarona radio drama Kokosa ya naik kuliah konan bapak fetonomani ya kibit hodi preveni violensia. Itu namutuk malu ko binti serahotu.

0: Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produs, lihusi kopere sound entre, Secretaria Estado ba Igualidade, Secretaria Estado ba Comunicação Social, Governo Australia ne programa Nebilan, nebe implementa husi Fundação Ásia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Rádio Comunidade e a Timor-Leste. Hoje, Loron, Ita se discute com a Ba, o Insa feito no Manesira, bere foti ação, hodi prevene violência. Iha drama ne, Ita serona, diálogo entre Helena, Asika, Rosa, Martino no Paulino. Sira se hatudo, o Insa, grupo feito no Manesira, aprende husi experiência moris oin, hodi tauk bit hamutuk, halu mudança positivo e relação no comunidade. Mai, itarona hamutuk.
1: Bom dia. É mais jogo mais hoje, tuga?
2: Sidau kita sika.
1: Ok. Então, hawa rumah tia kadeira sirane halo kabuar para orsida ita hoje tur ya circularan de.
2: Sika, o rumah bae, hau check lai lista naran sirane bemak sidau kselune. Marquita de Jus, Janina da Costa, Maria Sila Dora, Ernestina Pereira. Ah, Helena yang hati masih dah kata mau sang.
1: Ai, emasernye, atau mau yang kontrum aku orang selidu tena sih dah kumai ditne. Ah, sih dah balu mai ona ne.
2: Bundia kolega sih ra.
3: Hai, bundia mana?
2: Mai liu tur tihane.
3: Oke, dia mana?
2: Sih ra selu kena be.
4: Ah, mana Helena? Dalam rumah sih ra saya tur mai karek.
5: Mana Helena no kolega sih ra? Atu dihandit kata kita ni mana juana ni, nyelang hadau tini osang. Nebi ni impresta usi tini grupu kreditun yang ni.
6: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Funa daup mos nyelang usutang osang. Mak nyelang ya atu fo. Nyelang bakurang ni telefoni, no bandu nyelang bele partisipai tini grupu ni.
2: Ah, nega. Hau tristi liu rona de ni. Ite precisa halau batruma atu suporta mana juana.
6: Uin sa, kari kita tama sirane problema, pele halo atli utambania?
2: Ita lako idane atu akontese. Maybe kari kita bele hanoing hamutuk, bat nebedia katu bele ajudania.
7: Maybe winsa, ita laos polisi ane.
1: Hau hanoing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanoing winsa?
2: Hau hanoing primeru kari kita bele buka tempu diak, bengiran ya lain say atu ita bizitania. No cek kataknya sente siguru ya uma. Dehan bania katak nila mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fah informasaun sira kona ba, organisasaun sira na be, bela ajuda feto sira iha situsaun hanesan iniang. No bela husu mana juana, saida maknya rasi kakar kalo.
6: Mana Helena, ne ideya dia klos, hawanu ini si apresiai dan eduni.
2: Karipa futuro mo si tabel uja tempo balong he ita niya encontro mikrokreditu sira atu kuliah na kloke kona ba ita niya relasaun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita hasur hela problema hane sang mana juana niang ne, bele faha iha ne atu nune ita bele hatena no suporta malo.
1: Mana sira, hau hanoing ni diak. May be, laos det mana juana maka suru problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grupu mos bele halo batruma atu ajuda ita ne membru sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
6: Nemos ideya diak. Maybe dalam rumah kita mau susah lato. Kari kita bela halo encontro ya komunidade atau kuliah kono bahas untuk violensia kontra feto. Tamane problema komunidade nian, laus ita niang mesak.
1: Los duni, se membro sira concorda, hau se kuliah uhau nyalain Paulino. Tamba niya mos, iha grupu mana niang, nebe kuliah kono bahas untuk dan emos iha komunidade. Ita bela organiza buat rumah hamutuk.
7: Ha, mansika, ne idea dia, ami concorda.

0: sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Diak, belong ngevintis Radio Liberdadi di Lisra Hotu. Nema kita foin drona radio drama kokosa kuliah kena ba feto no maniak beto di preveni violencia ho musika ida husi senian maknaim siktok. Ya husi kinji zon so titlu Aino Korida. Tamani rana Lisra Hotu nomo serenain Radio Liberdadi di Lisra Bemaka. Senafati na kompaina hela programa espasio publiku iha lo kraik mana kita namu tuko zonas yang kata kita bosira oke balung orang sendang filau na usi servisu fati bayi dijak na uma balung kontinua halu aktividad lo kraik ninian na fatin bon trabai luba ita bo cerahotu iha lo kraik mana kita namu botar di Babelun Rosario, Belung Mira, nomos Belung Bada, Banda-Banda. Nebe makarona mosusi Facebook Live ninian, lorak tiak no sintonize diak date baita boa cerahotu. Tapane ovintis Radio Liberdadi Dili, tuirmai nafating hozonas ita harona musika usi jekaleva hotitlu maroma kawakaraknia.

sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Belum lebih di Radio Liberdadi di Lisir Hotu nema ke musika husil katras kadeya nilaran jo ya hotang musika biar ku sendiri. Ovindis Radio Liber dari Dili, bong TV dari Beta Bawa Sira Hotu, itu nia suruh malu, to iya ne, so hato de lorek dia kno sintunize dia kba Ita Bawa Sira Hotu ya. Ita sia suruh malu vila fali iya edisau tuir mai, so ita nia programa spasu publiku bolorong ohing, to ene zona sia-sia sanu sebo sirne futar tilung.

Iha plano tu pasa virus iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkat Telkomsel, no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Orang belum sira, atau buka spare per second, Ami ia sesang foin tama husi Jepang hanesan mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strom, sok, kunci kontak, volante, radiator, komputer no sel seluk tan. Sesang sirane, original, bakareta ho marka, Forenger, Ilax Vigo, Ilax Refo, Prado, Ilax Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts oferece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessibel. Mai visita Loza Auto Tires Spare Parts. Amine Fatin, Ida iha Hudi Lara, iha Loza stikernya oin. Amine Fatin Ida tan, iha Bairo Pite, iha edifisi Bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hatene liutan, informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, ita bo sirania presensa.

0: Kalang Ura, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalang, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Make a Heart.
1: Diak maluku vinti serona nain no kompaina nain radio liberar siro hotu. Ida nema kita ni musika dahulu gira usi artis alaikan dari ubiri galpin tu ni yang titul nai bi video ko di lo kita ni suru malu. Bai ye programa kala murak ya studio radio liberar di lipa oin kalan durante ora suru anyalar. Nabi dalai datang ham ne belung maris. Akar kato na fatin hato hauni ya bonaiti kalan dia kalan spesial. I benvin dalai datang bau vinti siro hotu ne pema kordang. Setiul yang namanya frekuensi radio liberar di li 95.1 MHz bai ye kala ne. Lili usa akompanya lai teni programa kala murak. Hamu utu kawim ne belung maris iya studio radio liberar di li. Nebe obrigado barona e a cara que foi tendo ali de tamba o 20 siro tu kata que tini programa kala murak anessa programa de nebe maka dedicatori ke programa de nebe maka animação durante la estudio e ora suane larang e programa kala murak ne fokali bai e lai comentario via estudio e nomos toka musica e a estudio nebe maka o 20 siro tu mana mensaje mai husu Kerek kois, kerek muzika ni tetapi di YouTube nomos iya ini perparasam kerek iya amita bela gas, saya like enjoy muzika selok eh. Nape ovin ti siro tu bela mana mensaje mai bah, akar katu semua muzika favorit tu kerek muzika ni tetap toka, akar katu mana mensaje mai, akar katu like ovin siro tine komentar wes tu ru bela det. Ini nomos kerek mau satu atau telefon rumah ga para bensur meta bocor nak kolai ga family siro tu nape kau hialotina bela det. Nape bela mana mensaje mai iya Facebook radio liberari dili, orang halu la live ini nomos. Nebe nomos belemana mensaje mos iha Facebook TikTok radio liberari orzam halu live nebe turma ita cek ona mensaje langsung lagi rese bau vinjeru tu mek mana ona mensaje agora mak kita phone lagi agora mak kita atu lagi vinjeru tina komentario bai iya o vinjeru tu nebe dale tang pasiensi bela ya agora mak kita lagi komen cek mensaje tale Nabe mensaje dahulu kita usi semane to kita cek lai usi mozi bono bono mos kakak ubele usi informasi enggak kakak radio liberal ini ita iya munisipu ita bele sesu kalai oke obi kiaro ana mau ane sana radio liberal ini antena ini frekuensi lah to iya munisipu nabe magdok he no so perkor iya dililaran nabe ya dililaran ite munisipu sida oke Nebe atu asesu fali i Radio Liberdade Dili liliu programa sira nebe makalao durante usi tuku nenda der to tuku sanolu kalang oras timur leste bele cek ano bele akompanya liliu iya parte Facebook ami live live stabilela nomo si TikTok live stabilela pa munisipu sira so bele asesu red liliu si internet Internet anesan liliu iya aminya plataforma anesan Facebook nomos TikTok Radio Liberare Dili nomos iya aminya website radioliberaredili.com bele mo sa sisu yana ba ante ba konaba antena konaba ini frekuensi la to munisipe tama distansi lo so iya munisipu iya kapital dili bele ron spero katakan ma bele comprende mas konaba Facebook no TikTok iya munisipu iya nebe nebe asisu tu geras Usi bankin dia bono mau bono mos. Usi yang bim Mariana suara jam. Bono tiga kau file MC dan Miami makan esang. Usi yang bim Angel. Wait, Angel Michael Barto for. In lah, itu cek lah ya. Nabe tuir file mai ten. Oke, formal zivri tidak salah. Obrigado barona amabin. Amnia formador. Uluknya. Liliu iya area jornalista. Liliu iya sentru zivri. Nebe obrigado. Nebe produksi nebe lah salah. Nebe obrigado mas barona. Orang mana aku orang layatin batin. Mana aku orang diang. Ya, distansi sih. Nebe thank you ba mana. Ba mau. Familia Tomak. Ina mos ba zivdi wan siro hotu tanto formador tanto alumni estudante siro hotu Y buen estudio la base de otro, buen servicio la base de otro, y buena preparación para el futuro, abu meronia. Le pedí que la espera que te acepte. Li falita musi Mariano ka kajura toka la musika ho titulu Malena Love Asiku. I Malena Love Asiku kita cek lagi. Selamat dari Shameran Indonesia. Wow, selamat malam. Kopi gula aren. Ya, selamat malam, Bang. Kabar baik atau kabar rusak, Bang? Osi Martar Mardi yang bono mang tur hela musika mi Miami mak turone la TikTok ne o dia ko brigad ursi dama ko fresh la ba Osi Mamba yana dia bono mang di dike la musika Miami mak ron hela mau ni li yang oke Osi ko naina ro brigad barona i ko naina ursi dama ko fresh ba Nebe Osi 4623 dia fuela li fu amba mau Nelson nebe mak ko inkala ham pang maran fale Evita colia no sa. Han pa un ara mustia que la. Ana ma no sabe. La usa pe manas ruma. Bat pa un marane. Ita han marane. Ita senti bala ena. Kita si tam labi. Ita mus han de ito namas. Lo los ni iso. Pe manas wanda. Pe manas wan tuirta ne gostira no sa. Mas cuando pe manas. Paruk tento halo pe manas. Ya karak han marane. Conforme ma onde. Evita lo musculia no sabe ma. Ham haram mesti dia importanti duduk de itu napa duduk mak tos ba duduk de janata nata lu dia mak tolang kuida ada beli tiga antara nama Live Alita Musi Kopi. Oke, komentar yang lain dari Kopi bilang apa itu? Salam buat keluarga di Beduku, Dili ada Aleta dan adik-adik di sana sehat semuanya. Rita Liksha, bono maun dia kala ya, gradese. Bono maun suki tela lagu Zinuda Kosa, judul Lisa Ola Likya, mai boso kau. Ursi deh. Uzebi Mariana de maun dia kala ya, fuela MC. Judul buat hari liu riku soy, oke, from Terikuan. Jadi judul buat hari liu riku soy, cek lah ya. Kita lu hazuda toka lagu Man Lena Love Asikunya. Hau cek lagi karek musiki dan senifan karena makanya iya kalah iya ide karek. Parisya lah iya karek emang. Man Lena Love Asiku fal nih. Usi dam LMC temai sakok parisya iya sisok yang sidak cek fal karek iya ursi namaku fresh ba eh. Bona salam kakak, bona salam mas, anamam. Lisa Ola Likya, my boshok hao. Se o la la la. Okay, Lisa iya. Usi di tegas musika Lisa eh. Usi seven seker ya ke. Bona nama, bona mas. Ana belum dia gelai. Lisa Ola Likya, my boshok hao. Se o na na na na na na na na na. E li falita senha comentário e te tecla aí. E te tecla aí. E te tecla com mensagem em Facebook lá. Que tal o Facebook moci ela, mas balo em rei to be. Amin karek. Mama, ajuda a tocar a música e o judul. O judul e ta ho família. O si. Fialnya ita ho familia diek. Ia lifali tang itra ho familia ka ita ho familia itra ho familia kare klasala. Uzi Eva Nunes dian bonaman dirigela musika my amor ho sauling maktani selene musikalisha diek musikalisha ta preparala sirita tugas. Nebe obrigado barona eh. Ansani tanis vale. Amaus tiaga para haruko descansa un hampar descansa. Para ma pa lo servicio, ama pa maksudnya hal servicio el set. Livali tengo si Sulastiono. Azuda tu de la musica o zudu lali ketau kanuru. Ola liketau kanuru, ola liketau aisua, ola liketau beskanu. Oh, dia. Na na na na na na na na na na na na na Oh, lali ketau kan uru kerok masa. Oh, kerok masa fali. Usia meo dia hai bona tena mau hai bona ti mas. Usi zeko ya bona mau dia kala ya gradation mau fali dia kala. Usi to kore dia mau lagu lisane didika ba fali jor mak tu sofre helane dia. Usi rekem bareto dia bona ti famila botra di liberare azura putarela MC ida mai ami mak moni ti helane dia kursi dia mako fresh laba. I thank you barona. Musika korra ita prepara maka lisa ola Lika mai bosho kau usi artista senyor siroto artista senyornya Zino da Costa sekali sekali tarona tokon musik sir antigo antigo sir tarona musik antigo sir ni tapar neni de foi la kata kata ba manzuvi amla helane hai kata kata amla ni talun sama bosu hatini anto teinga Hamladet itu dia yang atur-tur hamladetnya tu bosu ga. Hamladet ini nungka mais bosu. Tama dapur ana mau. Sela koi halo baita ni kabun sema tu halo baita ni kabun ba. Pasien sita ma kamla. Nebe dia kliu tama dapur halo daitona. Servisu baita ni kabun. Ham bosu tiala dipus ma kalotan servisu rum. Kebe lifalitan mensajen balutan hai bono mangar dia kelai usi mantos kosa gradese an dia kelo sa mangfali usi ya bope dia mau di kela musika Miami siguransa CLN natarbora nebe obrigada bana mang siro trona la ya natarbora neba dia kelai i bon trabalho lelo ya are siguransa ni lelo ya CLN neba nebe dalitan thank you barona i bon trabalho Halau servisu hotiak na fatin. Debe semangat ba mang siro hotu eh. Yeli fal keresan komentar seluk tan husi senya mani tetek lai. Keli fal itan husi siko. Fuele kata-kata deba mang Pedro nebe mestres yala tamba doben fo para ai korazen na fatin na mang. Korazen na fatin ba na mang. Koraja nafati, koraja I forsa nafati. Lalak domi masih kan sana. Karik ni lakoi, thank you. Simu reali dare. Label stress demais, kita seteragaan. Hal konten tiang, waten manira rasik ni, important telos. Bele to. Lifali ten musi lajaro, hiya bonaiti. Itur fali maitan sini komentari mane. Itur fali maitan sini komentari mane. Regi Anan, Zelni. Nebe uvinti zero tu husi lajaro diam bono-bono. Oke, si komentar lain ada maitarona musik dan lain-lain. Lisa ola lika mai boso kau maitarona mutuku.

Dia ko finti serana nain na kompanen Andrea di liberar siro hotu ida nama ku musika ida ba iya wengkala ngusi artista legendario jino da kosan yang hau titulu Lisa Olalikia mai bosho keu itu irma ita kontinu letang mensaze na bena fatin ato hau nia bonaiti iya gradesena fatin Ba ofinti si rotu nubi mak manteng os daun se setilu hinga mai nu akompanya na fatin. Itene frekuensi radio liberade dili li usi live stream ane sa iya TikTok na mos iya Facebook na pas kita lu mas tap tap layar eh bele to. Itu rumah ita cek mensasi ta langsung lekir lekir stang eh. Nabi ita lekir mensasi di tang usi senyia mane senyia mane. Oke, musik ya hak mati klos maknesa. Namun sebenarnya cerita musik Alaisu diang Alaisu ni mama juga dia laba asiu thank you to basiru di abang bay sekolah nesa asiu favori rona kari kare diskansi itu para abang bay sekolah eh bela itu bay sekolah kari thank you fokus eh para tunone bela preni neti buat rumah durante aula lao. Y ese que el mensaje se lo que tan usito correr y anan teme la naran tu irma en jana reno manki fishnya nazo lelia akai danio tur monita la mauni ala yang iyo brigaro mau o nada mos tu irma itan mau ajuda dedica musica sofrida pa unia colega fi ne pe mak foin para honi dobe ndia gursi de mako fraisi lo ba Nebe coraje na fati mbai ta botni colega forza na fati Thank you si murialidad. Lalak domi makane sane. Kare kelasai. La kare kelasai naim ba malu. Entau thank you si mu. Realidad. Pasensia. Labele stres demais. Koko akalmaan. Nol kontenti ang. Hoite na manera rasik. Nebe thank you bagi fe. Ano belum. Ose na mang Agos dia wono kalan dia tiba tiba musu ia oin siluk fale ya na mang Agos dia kala ya na mang tiba tiba oin siluk fale ne na fatin de ta na mang boto ta ne sana fatin de it mang mungkin beran ia krai ke tuan e maksudnya krai tu krai kum sa fale ba maksudnya ne sana de tiba tiba dia fale sne fale ne Oke, seran dia pernah di mana di kala musik apa mana sira IRT do es special ba to ita to pernah di ba sira hotu Nah, oleh kira saya bono brother, how are you today? I am good. And you bra and you sister. Atu brother tan falen ne. My fal English na class fal ite di English English na class aras katan. My English fal mi te kuliah salam saya ite tolo kinyo sa ba.

Dian feliu les mi hai les you. Au mai te les malu rame rame. Le fale ta mosi wai te wai wai wai de nya dia ma uno sa zofi la ma uno sa zofi la fo telefone ba ni ma uni zofi kita ne sa ne zofi tenke fo telefone ba ma unga max nya ma uno telefone ma kali u jaga ali nya ma tenke ma u jaho tu max nya sa ne be Maun dui rela judul judul tansa usikya ba jonat ma sambil hang hela ne diek usi robino diam bonati ma bonati ma susi si 77 maun fuela para bens ba elias o maun pile ma pile ya para bens be surua na li falitan usite arozo diam ma ajuda fuela bonati ba abelino koilu ya bonati la bania kari krona hela Iliu kere sa musi Gregorio diam bonati ma bonati mos O si zegembel ye bonati na man bonati mo sana man zegembel die galai na li faletan o si marga same diam bona ma un die galai ami o si okay ami lago orandesha die aku orandesha na li faletan debe kalan die ba same wan siro tu bonaiti e a seguir comentario si rexeluta na seguir comentario from zita fridays Nedi ansane, I'm fine, thank you, brother. Oh, and dear fellow, I'm not fine. I'm not good. Because I'm six. Uzi Joker, yeah, bonam sanaman Joker, dear galai. Usi Pascual Tavares, Pascual Tavares, di bono kaka togela lako Michela Suarez nialai loro matan ga. Loro matan. Diek Michela Suarez loro matan, diek kursi da, ita prepara. Nabe li felitan usi Adit Shreyes, diem bonatimos, diek alai. Maun di dike musike ba fanyu lai tamba ni doben fo para orsi de mako freshe le bani e koraja bani e usi silvero vi bonati ma susi paise bono ma bono ma sana ma paise die galai e tomos kalan die mos ba malve hasite freitas dace and then agus anu bingar mandinya fi ifinya and finya barus Ramang lajar wabai Alves en Damiao. Namas marga same en Marcelia. En Livalita nusi konara ida. Iya. Nara nesina ni letra fali. Korea ni letra fali. Mesti li araska itu. Fala filete telefonem sa li araska fali. Ana mam okay Paustinho Maia 1127 Silveiro Sarenti Rilgia Rita Kevin no siluta na la menciona nara bonati no mo susia so tata ana bing ana usilia jora bonati Madeira no siluta kare ka la menciona nara bonati na Fatim ba o vinciroto ne pe mcordan satil ne la mai tena frequenza radio liberare dele FM 95.1 MHz ba oin kala lilu enjoy lite program kala murak hamoto ko habne belong maris iya kala ngi dene oke kala hauni mau ka maksudnya kala dia kan mangko kala saida ba fuela para pens ba itu mau iya para pens ba nia kala dia kan mau kala dia mos mau circle tan lagu foti ai usi ha special ba Marco usi iku Arman dia bonati ikalan dia gaka bonati mos Usi dia mak operasi loba, and one commentary. I am. Oh, I am vale. I stand by always. Oh, I stand. Maksudnya stand. Oh, stand. Stand by. Nafatin he. Oh dear. I am stand by always. Always say that. Oh, always vale ba. Always vale ba. I am stand. I am stand. Nafatin mau maris. I am in Italy, fal ingles ni ma ingles te tumba ma kere fal stand a stand fal ule anone ma maris I am stand na fatin and always true uff okay wait diek aprende sayan oh ma fuela para vens ba e kletso lai ma aprende ne
Dia ni tengah bati dan lebih mak. Nenek dunia. Aprende kuliah salah kuliah los pada ta malingua Inggris lah usita nyelian. Kita kok aprende pronunsi. Mas kia kita kere frase makla kompleto. Baik dia kela. Importante abin kuliah abin kuliah komprende hau kuliah ba abin komprende. Hau limar mak estang estang fal der ma bimas la komprende. Ah ya, yeah. Oke, okay, busi sih mana? Mau bon aiti mau atau ella lifuam ida ba mau river nebe ma kanoi bara kela tam hanoi ye dobe ni timor leste hai tini dobe ni tano indonesia rake ita distanso tini dobe te kuliah le de kita noi bara ta masena hau ambrua dok malon seneta banira makato suru malu serake ambrua problem tau ma problema problema rumah musa tau ni lifale maselo kon tadi yang hawe le nan goodbye lo street nama ni lali kamu yang sini beta bocir tu mengalau domi LDR kari favori dah komprene malu komprene situasaun fiar malu honestu pa malu pasensia pa malu hang malu laika no intan tali kano intan ano ini titik Rai no distansi maka kita kita buat ni ruang relasang, mas kita buat ni ruang pikiran mana yang lebih lah fight kita buat ni ruang relasang bela to. Espera kata bela komprende malu. Manu sama tu ti tanis vali ban ni telefon ini tanis ga. Li vali ta importanti ma komprende mak nesa. Bonati mama bela gabung ga. Aku sudah keluar ke rumah bersih deh. Ozi Armandine Silva dia bonati mau dia kalah tanggal 19 mau ya sune lost to mau di dekat musik kami makrone hela iya loyunune. Aku cek tu kalah.

Okay. Okay, Liu Falitan. Okay, kata-kata malam ini. Kata-kata malam ini. Kata-kata malam ini, konapa murid nian. Konapa itu sira joven sira, eh. Nabi makur jam. Cidau kata ini. Esfursu mesa ga buka rasik sana. Saya nafatin manten, larametin nafatin baik ini nang aman sana. Nabi fursa boro namai. Kata-kata malam ini. Kata-kata malam ini. Kata-kata malam ini. Nebe usuva joven siro hotu. Ita siro mekida de fo insha e. Kari balu ina ama yono mundu selu. Koko. Aprende rasik. Buka rasik. Hausia gora. Tamba. Ita ninang ama. Ita ninang ama sila mutu. Ho ita. Hanesane to tempu rumah. Sira tengki usi kita. Tamane. Koko. Aprende agora. Eh? Buka rasik agora. Eh? Azuda dia la bajo toba na. Dia. Bajo re toba na jo. Por favor. Nebi lifaliten. Lifaliten. Kata-kata sendiri itu na. Eh? Espero que estava um bela compreende. Tau ya noemba, tau ya kakuta kwa, tau ya fuamba. Atuna itala bela armete na fati metini na ama. Koko bukara, sikari kita ni lima fuang, sanolum na entrega baita. Koko aprende rasi bukara si kan atuna ni amabrua bela sesesu ane sang ema siluk, bela hetamu sane sang ema siluk. Atuna itala orang ikus itala bela diane, ui nyene ba riku, nyene ba ya bototo. Serake ita mus bela la, sok ita maklaku esforsu. Mentalidade de maklad ladun tia. Thank you mentalidade. Ya turmaitan ita banefe. Ita rona musica. Musica loro matan. Depois fulang itu, depois be... Ceratan? Ofelia nia, musica ona ba. Mai tarona musica.

dia ya atau neba mestri ya wakarak ba tauru sa akar kang ikan sa sardina be sardina tauru nian sa maksudnya ikan lau sardina sardina faline usi zelia bono bono mo zelia dia galai ani abinya jita dia tambah saida mak la ular tiona trauma tiona nabi usi ba gorni mesak be enjoy. Oke, Anissa nih mak emak kuliah diam-diam makan dalam. Eh, so ulu kagorni lah. Kagorni respetu ema, adomi ema, konsidera ema. Duki takane ke ema, istraka ema, ema ni anoin. Lagi ya kita maromak nih si kasti wita. Halo, kenapa emak ulu kladi ya? Thank you so eh. Tanto beta bocil itu. Salam alam aliana tunu bibi. Oke, okay. Salam alam aliana tunu bibi en tunu fai en tunu manu. Oh, tunu bibi bukan tunu fai eh, tunu manu eh. Lifali tembono kakak alam aliana kakak jurat soela muzika soela tema katina Miami Mactur Focus Los Radio Liberare nih. Oke, okay, afinal nakar lotu. Usi iku noi bono, noi iku diegalai, noi iku. Noi iku. Li valitan sinye komentari itale e. Itale valitan sinye komentari makne. Oke, itali valitan mintu banjang, oke. Enak ya lah toh. Ya maksudnya saya dah makin enak lah ni. Pono mau dia ke lah eh. Anabi ikunoi langsung mai dia enak lah tu. Ida nabi makin enak pa. Masih midar makin enak, ida fali makin enak, modo makin enak, masako makin enak. Kan nam fai makin enak, nam bibi makin enak, nam. Dia tu rumah itu, anabi ngamoi, ngamoi ne. Hei, aku korup ya, abing cerah, abing aisyah cita di sana. Tama mah enak falen. Oh, aku komprendo na. Ni dia yang kamari, saw, ya okosmos enak ya lah. Oh, ni maksudnya ni sana. Kamari, saw, ya okosmos enak ya lah sa. Hau ya lete ni, adun senti fal dia kalau enak para senti. Ya okosmos enak ya lah. Lete ni ladung enak ida. Hai, bonoti guys, bonoti mos guys. Oh, hanesan ni. Now leave for it, huh? Leave for it, huh? Of course, let him was in a killer who to say, sir. Let any more as cry, killer don't more as. Max ni in a canation, see? Neither a nation. A little like we got one to the August date on a. Ah, yeah.

Yakov 20 Srona 9 accompagnano in radio liberarsi da Hotu. Irene mak musica rua, musica primero, se offerenia, musica una ba, en musica se luktan. La fulang itu si artis legendario itu gamania. Itu rumah itu continua cek tan fale mensaje balu ita tokana fati musica sira Nebe atas bawa kiri kanan maju mundur, yang penting enak-enak, yang penting goyang-goyang di atas. Ayeee, ama Zita, halimar mah goyang-goyang di atas, goyang-goyang di bawah falang. Osi bal tadi mau fuela kata-kata tidak mai lai tambah hau ni fuang morasilane, ay ana mau. Oke, nebe kuraja na fatin, forsa na fatin. Lebih lah no embarak, lebih lah stres. Kalau belum makan esannya, mana tengki sih murialitade? No ikut liu kita seteragaan. Oh ini lah koi. Lorong selu kita siakan. Itu sehatan vale masih lu. Oh ini akan kita. Lorong selu. Karik ni usik kita masih lu mesti akan kita. Mundur ni rota saum. Thank you. Thank you ba Mang Maris MC ini goyang-goyang no? Maksudnya goyang-goyang. Dia kursi deh. Ide be. Ya selamat malam Kakak Reti. Apa kabar? Kabar baik atau kabar rusak Kakak? Ya turfal maitang, ya malam bosku, malam juga. Sini taruna fal musika sedang mati ya, ke? Musik itu taruna itu ana. Kabar beta baik-baik aja bosku. Oh baik, saya kira beta sakit. Beta saya juga baik-baik saja. Beta sekarang lagi ngapain beta? Beta masih urus mau? Ya yeah, Noel bonaiti. Oh Kakak Zita bilang urus anak dan urus suami. Oh biar tidur bersama-sama. Butuh istirahat. Salam dari negara Aceh Darussalam. Iya, bonet. Iya, selamat malam ya. Terima kasih ya. Udah dengar di sana. Kemarin satu lagu dong buat beta lagi di laut lagi bongkar ikan. Nici bosku. Oh, malam-malam selalu di laut ya, selalu bongkar-bongkarnya ikan. Banyak atau sedikit? Ikan besar atau ikan kecil? Pastinya besar, pastinya gede-gede. Gede seperti Kakak Zita. Yang bokur-bokur seperti Kakak Zita. Oh, banyak sekali bosku. Bisa pagi atau tidak?

Quiere baraña, quiere besarse perti a cacajita. Oh. Oh, si no, el tiempo no manture la lago, gando, my how yes, ami. Sai rema, check, la ecarguía, ma quita gas, bye. Usirete ki zomba ire lai. Ki zomba ikus taka ikus nia. Muzika sa rema diak. Amoe, abim moe, azita, kama, macha koro hi. Au mak toka rito na ba. Ya. Besar sekali kamaris pun kepala. Aduh. Bono kamaris, dia kalau suela musik kepala mai amin nebe makagora hengela. Bebe ni presenza i et se suatu lari dia. Si dia mako fresh la ba, eh? English na class, sorry. But I'm not speak English because my English is not good. My English is bad. And my sister Machakoro is speak English in okay. Kalau me had to adu awakar kata prena mutu kan bi Machakoro. Bim, biar lah nuri hau kalai bim. Nuri fali tang atu aprende. Liva itang. Hanuri hau lai sana bim, yang nasa fali. Batasi bu maka nuri hau lai. Pakafe dit. Oke, bah umma mak teacher ni umma makan noring. Gi. La beli, bah fal teacher ni umma ni usir ni apa karita ni. Hal anori ni anori anori be. Fatin bubu jarin sing ku damai usir ni. Ne kelai, lai bai ye be fatin kursu ni ni ne bele. Kadi kakutak. Fatin ya au be. Ih, mandarin ni pani. Kair holaga. Oh, an rona mai. An bi macha kordian sini. Pronto. An orin kamaris ya tasi bune paling fresku. Ne kamaris. Tasi bune itura ni tirit. Tasi ni anesa itura ni tirit. Oh, ak mati kirim sana banjira. Awakara kaban. Ya lifa di tansenye komentaru ne. Oke. Ane bina zita diang sa ne konta kakuta ke mama rane santuna. Ne kita diang. Mama amiture hela lagu gondon tonton kalibo usi sami. Totong kalimbo ka kalimbo. Gandong. Aku cek lagi kari kia aku kasih lagi ya pasiensi yang mau. Ayah ini murah makan nuri maru itu si ibu ini. Maru mak. Kau baru kuat explika. Ini so. Lihat yang mak explika. So ikan siram mak bela funo bela re. Saya sasing. Ya tur film aitang. Teletan film yang sasing. Ne kanya tasi marang keras kamaris. Bele. Tasi mos bele marang, ika mos bele aksoi cai mai bele reita. Anu bing. Ne konta ika amnasa ya tasi larang makna. Ika dan rumah saitya mak tasi larang ta. Aksoi caitya mak dan rumah tasi larang amnasa tanus iya.

0: Kalan Urat, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Make It Hard.
1: Dia kovinte siroti dan emak musik kerua ikut teh program ni. Musik primero hake bejo pur bejo selandro ni. Ia seger musik itu an man lea. Bose mi controla. Nisu ya fashion sa. Akmor. Eman ya dobe baby ni te tobe kabas leten sa. Ni te taik malu to dader. Tiru mi teleta mensaja bataka program. Oke kakak, si Radian saya mak enak nih, kita si Radian susu enak karik lah ya. Si Radian buat si luksa, si Radian enak-enak nih, sahau makate nih. Sahau makate nih si Radian enak-enak nih. No, anu bing si Radian, si Radian enak-enak si Radian nih lebih dene. Tapi si Radian siapa kas? Lili abing Zita, Amoy, abing Iku, mami Zinya. Ne ami ha ita no comment. Thank you ba musica ne mamares. Mamares alo fale saire magne. Kilet mag tarutu fale a okos abi. Ema soe bon yon okos. Ema stil fale pasoga yon okos. Na li fale tan. Livaliten. Ozitavia, bonatimão, mares, bonatimos. Maicos los anamão. No mensagem, igus anabinha moe, ok, camarist. Ok, caricataca programa, lavare dalang, até amanhã. Ok, are dalang, mamaroma que acompanha, tu e fatinha, até amanhã. Amin, amin, obrigado. Ba, lefuan, anabin. Nebe o vinte roto, ita taka onan mensaje un siabia moenia, no ikus liu, ita taka onan itene programa, Nebe ikus liu, hau belung mari, sekarga toto obrigado bara, ki agradece bain tebes, bau vinte roto ni kolaborasan, bau participasan, para onan itene radio urdi berrada, dili durante horas ruan nilarang. Sekarga tomas disculpa bain, kari durante horas ruan nilarang, lifon balu naksala, hau su disculpa. Aku nang ingin diceritakan topan editor, nampak story dari liberal di lih, aku nebelung maris. Aku mungkin usia ingin ceritakan futur telu, nanti sesuatu malvali, ia di sana bangkalan. Ia orang tu kalau tato kesana lokalan orang timur lah. Bye bye, adios.